Mwelu kacharise kamu ganji ugambo cha mwelu kacharise Omukubi wenange kamu ganji ugambo cha mnyuanyi Kole kwanga kori Sega wakapa luen tulede Kasimanta izake mtu kulo gambo cha Angambia kwendi nyo Kasimanta izake makani kamo tu kula boda wali Kwetulio ne muzei Muzei ndiye nakarinzi Dulufu chiswele Fiona Fifi Jose Sanje wamne ibule chiganda Nero nejena mkakarima Aria Saudare